0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Panitia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2020.

0: Selamat sore di mana pun Anda berada, masih bersama Perempuan Suara Budaya Manokwari di edisi hari ini ya, tepat di Kamis 28 Mei 2026. Saya punya informasi lagi untuk kita semua, ada kunjungan ya dari ya, Wakil Gubernur Papua Barat kunjungi Kons Group di Tiongkok. Dan ya berharap sebagai Wagub Papua Barat yang juga menekankan pemberdayaan lokal. Nah, sahabat budaya, macam-macam orang di mana saja berada, Papua Barat perkuat kerja sama investasi hijau dengan Kons Group di Tiongkok, dan pemerintah provinsi Papua Barat terus memperkuat peluang kerja. Kerjasama investasi internasional melalui kunjungan resmi ke kantor pusat Kons Group di kota Wuhu pada 25 Mei 2026. Dan kunjungan tersebut dipimpin langsung Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani bersama jajaran pendamping pemerintah daerah. Rombongan Papua Barat diterima chairman ya, yang beserta jajaran pimpinan perusahaan dalam pertemuan membahas peluang pembangunan investasi strategi khususnya di bidang energi terbarukan, industrialisasi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Papua Barat. Dalam agenda tersebut, pihak Kons Group memaparkan rencana pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS untuk mendukung operasional pabrik semen Kons di Manokwari agar lebih ramah lingkungan. Selain itu, perusahaan juga berencana meningkatkan kapasitas produksi guna mendukung pembangunan infrastruktur di Papua Barat. Sementara Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani menyambut positif komitmen investasi tersebut karena dinilai sejalan dengan arah pembangunan daerah yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dan pemerintah Provinsi Papua Barat menyambut baik komitmen investasi yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan industri tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Ia menambahkan investasi masuk diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal serta pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua Barat. Kami berharap kerjasama ini juga membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja lokal dan mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Selain pertemuan bisnis, delegasi Papua Barat juga mengunjungi Kons Expo Center dengan melihat perkembangan perusahaan sejak tahun 1978 hingga menjadi salah satu perusahaan industri terbesar Tiongkok yang memiliki jaringan global. Nah, kunjungan resmi tersebut turut diwarnai pertukaran cenderamata antara pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kons Group sebagai simbol persahabatan dan penguatan hubungan kerjasama kedua pihak. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap kunjungan ini menjadi langkah awal memperluas investasi hijau dan pengembangan energi terbarukan di Papua Barat guna mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Molina, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: El rey ya llegó.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2020.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Kakak tahu tidak pesparawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesparawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga tentang

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

2008 di Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

2022 di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

2008 di Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama.

2022 di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2020.

0: Pendengar masih bersama dengan kita di Perempat Sarawudaya Manokwari yang tentunya kita masih mengudara untuk dong semua di FM 96.7 MHz. Jam 11:13 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk sahabat budaya semuanya yang masih tetap setia bersama kami di siang hari ini. Dan satu informasi untuk Anda terkait dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Manokwari menemukan indikasi cacing hati pada 2 ekor sapi kurban saat pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang dilakukan di Manokwari pada Rabu 27 Mei 2026 dan pemeriksaan pertama dilakukan sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Timur oleh tim kesehatan hewan di lokasi pemotongan kurban. Dari hasil pemeriksaan organ dalam ditemukan indikasi cacing hati pada bagian hati sapi, sementara organ lain seperti jantung, paru-paru, dan limpa dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Kepala Seksi Kesehatan Hewan Kabupaten Manokwari, Johan Regio, mengatakan bahwa temuan tersebut menjadi perhatian serius pihaknya agar daging kurban yang dibagikan pada masyarakat tetap aman dan sehat.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw kesana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Nabung itu mudah.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Sahabat Uneri, manapun Anda berada, saya akan kembali lagi berbagi informasi seputaran pengobatan tradisional ya. Dan ada salah satu pengobatan tradisional yang sangat unik sekali yang ada di kita orang punya tanah air Indonesia, pastinya di wilayah timur Indonesia, tepatnya di daerah Maluku. Nah, sahabat budaya, macam-macam orang di mana saja berada, pengobatan tradisional masih menjadi pilihan banyak masyarakat Indonesia untuk membantu mengatasi keluhan kesehatan. Nah, salah satu metode yang cukup dikenal adalah pengobatan tradisional pukul bara, dan teknik ini dipercaya mampu membantu mengurangi rasa nyeri, pegal-pegal, hingga memperbaiki sirkulasi darah secara alami. Dan pengobatan tradisional ini menggunakan kombinasi pijatan tekanan tertentu serta panas dari bara api untuk membantu relaksasi tubuh. Dan pukul bara atau dikenal juga sebagai topu bara adalah metode pengobatan tradisional yang berasal dari Maluku, khususnya negeri Liang, Pulau Ambon. Nah, terapi unik ini merupakan menggunakan panas dari bara api untuk menyembuhkan berbagai penyakit fisik dan keluhan ringan seperti pegal linu dan nyeri otot, melancarkan peredaran darah dan membantu mengurangi kelelahan, memberi efek relaksasi, membantu pemulihan tubuh dan memperbaiki sistem imun tubuh. Dan pengobatan alternatif ini dilakukan melibatkan penggunaan suhu panas yang terkontrol. Biasanya pukul bara dimulai dengan membuat bara api dari tempurung, kelapa, atau jenis kayu tertentu. Kemudian bara api ini dibungkus daun pisang berlapis lalu diikat dengan tali agar baranya tidak tumpah. Setelah itu bara api ditepuk-tepuk di bagian tubuh yang terasa sakit. Baik, sahabat budaya, itu informasi untuk kita semua di siang hari ini terkait dengan pengobatan tradisional di daerah Maluku ya, yang tentunya memiliki manfaat tersendiri dalam pengobatan tradisional ini.

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Perawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Perawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan

0: analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sebagai diskusi pun buat sebelum daya di siang hari ini ya, ada perayaan Idul Adha tidak berhenti setelah pelaksanaan salat Id dan juga pembelian hewan kurban. Umat Islam ini masih memasuki momentum bagi hari Tasyrik yang berlangsung selama 3 hari setelah Idul Adha. Hari Tasyrik ini berlangsung pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dalam kalender Hijrah ini atau tanggal 27 sampai 29 Mei 2026, umat Islam ini dianjurkan memperbanyak ibadah serta menyusukuri berbagai nikmat yang diberikan Allah SWT. Hari Tasyrik ini juga tidak hanya berkaitan dengan penyembelihan hewan korban yang pembagian daging kepada masyarakat. Menutup ini tersebut juga memiliki keutamaan besar untuk memperbanyak berbagai ibadah dan juga amal saleh. Selain itu juga hari Tasyrik ini menjadi pengingatan pentingnya rasa bersyukur serta penghambatan sepenuhnya Allah kepada Allah SWT. Momentum ini tersebut juga mengajarkan umat Islam memperkuat kepedulian sosial melalui berbagai amal kebaikan. Ya, sebatas sekelas info ya, pesan budaya di siang hari ini.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Portugal, Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya.
0: Dalot, Dalot, Matheus Nunes, Nunes, Felix, Felix, José.
2: Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Kakak tahu tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pesub tema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Suara Budaya Manokwari.

0: bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.
0: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Senin 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara,

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

2008 di Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama.

Dunia 2022 di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Ya, sebenarnya ada informasi ya, kasih info buat sumber daya di siang hari ini. Ada penyembelihan hewan ya, kurban saat Idul Adha tidak hanya berkaitan dengan pembagian daging kepada masyarakat. Panitia juga kurban ya juga perlu memahami cara pengenangan limbah agar tidak mencemari lingkungan dan juga menimbulkan gangguan kesehatan. Pengolahan limbah ini kurban yang tidak tepat ya berisiko mencemarin sumber air, menimbulkan bau tidak sedap hingga memicu penyebaran bakteri. Karena itu juga berbagai otoritas ya seperti MU, Kementerian Pertanian hingga Dinas Lingkungan Hidup daerah mengeluarkan panduan pengelolaan limbah secara aman. Pengelolaan limbah ini kurban ya dinilai menjadi bagian penting dan juga tanggung jawab sosial yang sangat Idul Adha. Dengan pengelolaan yang baik, ibadah kurban ini tidak hanya membawa manfaat bagi masyarakat tetapi juga menjaga lingkungan tetap bersih dan juga sehat. Ya, sobat tuh sekilas info ya bersama budaya di siang hari ini.

0: Kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua putakdir. Dan terima kasih karena dia suberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi,

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Via Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pele. Di usia yang sangat muda, Pele tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pele dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

petinggi Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali. Dan pada Piala Dunia 2022 di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane, hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Ya, para pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, masih bersama saya, Ambi Napi Bocor, dalam acara Baku Tipu. Acara di mana 3 menit ke depan saya akan kupas-kupas cerita realita yang dikarang-karang dari ada

Ya, sebenarnya kita ikuti ya acara siaran budaya Nusantara dari Prompa Jakarta. Kita bertugas masih bakal teman saya budaya di siang hari ini atau di sore hari ini.

Mereka langsung melalui akun Instagram resmi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Ruas jalan yang biasanya ditutup oleh untuk olahraga karena adanya CFD akan kembali beroperasi normal dan bisa dilintasi oleh kendaraan bermotor. Masyarakat dan pengguna jalan diminta untuk senantiasa mematuhi aturan lalu lintas yang ada.

Kita beralih ke berita lainnya. Badan Nasional Pengelola Pembatasan Republik Indonesia tengah mempercepat pembukaan kembali perlintasan batas Termajuk Telok Melano di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Bukan cuma jalur mobilitas antar negara, perbatasan ini juga dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus sektor pariwisata. Rencana percepatan ini telah disepakati dalam forum koordinasi lintas sektor yang mempertemukan sebagai kementerian lembaga pemerintah Provinsi Kalbar hingga pemerintah Kabupaten Sambas. Sekretaris BNPP Republik Indonesia Komjen Pol Makhruzi Rahman menekankan bahwa pengaktifan jalur batas ini dirancang sebagai pintu masuk untuk penguatan berbagai sektor strategis. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: kebiasaan masyarakat sejak dulu hingga sekarang, ada yang masih lestari, ada juga yang sudah punah. Begitu juga dengan tradisi-tradisi yang ada di Indramayu, sebagian sudah punah, tetapi ada juga yang masih tetap bertahan hingga kini. Salah satunya adalah tradisi Pesta Ngarok. Ngarot merupakan satu tradisi di Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu yang digelar sebelum musim tanam tiba. Tradisi turun-temurun ini biasanya diadakan di daerah Jambak dan Tugu Desa Lelea. Pesta Ngarot diawali dengan acara ider-ideran atau proses arak-arakan keliling desa yang dilakukan oleh para gadis dan jejaka dari daerah tersebut. Saudara, tradisi Ngarot memiliki arti ucapan syukur terhadap datangnya musim tanam yang syarat akan filosofi. Ngarot hanya diikuti muda-mudi di Desa Lelea yang masih perawan dan juga perjaka. Tradisi tersebut bermaksud mengumpulkan para pemuda-pemudi yang akan diberi tugas bertani sebagai simbol kesuburan. Seperti yang disampaikan Kang Supali Kasim, seorang budayawan asal Indramayu.
1: Ngarot itu tradisi turun-temurun sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu yang dilaksanakan di Desa Lelea, Desa Taman Sari, dan sekitarnya ya. Ada beberapa desa di situ. Kata ngarot sendiri ada yang mengartikan berasal dari kata ngaruat sebagai ruatan bumi. Ada juga yang mengartikan kata ngarot itu sebagai ngaleet. Nah, di situ ada, memang prosesi upacaranya adalah menunggu musim hujan tiba untuk mengairi sawah di desa mereka ya. Filosofinya, di situ ada simbol sang jejaka dihibur oleh tari perempuan, yang para gadis dihibur oleh topeng laki-laki. Pertemuan antara perempuan dengan laki-laki adalah sebuah pertemuan yang menandakan kesuburan. Dan dari kesuburan itulah yang diharapkan untuk menyuburkan lahan pertanian. Ada persilangan yang barisan jejaka dihibur oleh tari perempuan, yang barisan gadis dihibur oleh tari laki-laki. Itu simbol kesuburan.
0: Saudara, di dalam ider-ideran Pesta Ngarot tersebut, para peserta menggunakan simbol-simbol tertentu seperti penggunaan busana adat, mahkota bunga, keprabon, payung tiga lapis dengan warna kuning emas, dan aneka musik arak-arakan. Tradisi Pesta Ngarot bagi masyarakat Lelea dianggap penting karena sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat. Kini acara Ngarot selalu diagendakan tahunan. Yang jelas, Pesta Ngarot hingga saat ini mampu menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang ke Indramayu.
1: Saya juga melihat seperti itu, bukan hanya pada Ngarot. Pada acara Nadran juga puncaknya itu hari Rabu, kemudian pada acara Mapag Sri di desa-desa ataupun sedekah bumi juga pada hari Rabu. Saya tidak melihat filosofinya apa gitu. Mungkin ini adalah konvensi saja, artinya ada semacam kesepakatan hari yang pantas itu adalah hari Rabu.
0: Sebenarnya masih banyak tradisi-tradisi tempo dulu yang masih dilakukan hingga saat ini. Jikalau tradisi-tradisi tersebut dikemas dengan lebih baik lagi, maka bukan tidak mungkin akan menjadi daya tarik wisata negara kita di kancah internasional. Demikian tradisi Pesta Ngarot di Kabupaten Indramayu, produksi Radio Republik Indonesia. Saya Deli Tambunan, sampai jumpa.

0: papaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnyak babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Ibu Sri Atun di Celeduk, siang po, masak rendangnya berapa jam? Ya tergantung Bu Sri Atun, kalau misalnya pengen memang minyaknya benar-benar keluar gitu ya memang agak lama sih sampai minyaknya keluar gitu ya. Tergantung kita inin apinya juga ya, tadi apinya yang sedang aja atau apinya api kecil, jangan api gede. Kalau api gede kan dia cepat angus, jadi rasanya pun tidak enak ya. Minimal-minimal berapa jam ya? 3-4 jam lah ya. Ah, itu udah minimal-minimal kayak bikin lontong ya. Iya. Jadi kalau misalnya memang udah keluar minyaknya itu kan, kalau udah menghitam ya udah matiin aja gitu. Enggak bisa diprediksi, kalau ayah sih enggak bisa diprediksi ya, Bu ya, berapa jam atau berapa lamanya. Oke deh Bu Sri Atun, selamat mencoba rendangnya. Udah matang apa belum? Belum ya. Nah, ini lagi ya Bang Po. Nah, kalau untuk menyimpan daging kurban agar olahannya bisa dibuat kapan aja, penting nih menyimpan daging dengan benar. Daging yang disimpan dengan buruk akan cepat rusak dan kehilangan nutrisi. Pertama, setelah menerima daging kurban ya, ini bisa dicuci atau ditiriskan. Potong sesuai kebutuhan lalu simpan dalam wadah tertutup atau plastik khusus makanan. Langkah ini penting untuk menjaga kebersihan bahan sebelum menjadi olahan daging kurban. Gunakan metode penyimpanan berdasarkan jangka waktu penggunaan. Jika akan dimasak dalam waktu dekat, daging itu bisa disimpan di kulkas bagian bawah. Namun untuk jangka panjang, simpan di dalam freezer agar kualitasnya tetap terjaga dan bisa digunakan untuk berbagai olahan daging kurban kapan saja. Pastikan dagingnya tidak disimpan dalam keadaan menumpuk ya. Pisahkan berdasarkan jenis atau bagian daging. Hal ini memudahkan saat akan mengolah dan menghindari daging rusak akibat beku tidak rata. Nah, dengan demikian olahan daging kurban yang dihasilkan tetap berkualitas. Hindari mencairkan daging beku dengan merendam air ya. Merendam dalam air panas. Gunakan metode thawing alami ya Bu Abang Po ya. Thawing alami itu disuruh ruang atau pindahkan ke kulkas semalaman sebelum dimasak. Nah, misalnya kita mau masak nih. Kebanyakan orang-orang kayak gitu ya. Mau masak ayam, mau masak daging yang ada di freezer yang udah beku, diambil terus direndam sama air panas atau dimasak dalam panci ya, ditaruh di kompor gitu ya. Enggak gitu. Jadi besok kan kita udah tahu kita mau masak. Nah, kita mau masak, kita ambil, taruh di kulkas bagian bawahnya terlebih dahulu. Jadi besok udah bisa kita masak, ini semalaman ya. Cara ini untuk menjaga tekstur dan rasa asli untuk menghasilkan olahan daging kurban terbaik. Terakhir, selalu perhatikan tanggal penyimpanan. Sebaiknya daging digunakan dalam waktu maksimal 2 bulan jika disimpan di freezer. Semakin lama disimpan, semakin menurun kualitas daging untuk diolah menjadi olahan daging kurban yang lezat.

Abang Empo. Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola ke

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Eh, Pok, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
3: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.

Sastra Budaya Jakarta. Nah Bang Pos, selain untuk dikonsumsi sendiri, daging kurban juga merupakan sarana berbagi ya. Umat Islam sangat dianjurkan untuk menyedekahkan sebagian daging kepada yang membutuhkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pahala tetapi juga mempererat ukhuwah Islamiyah. Nah kita bisa membagikan hasil olahan daging kurban dalam bentuk makanan siap saji kepada tetangga, teman atau warga yang membutuhkan. Ini bisa berupa nasi kotak, sop daging atau rendang. Nah, selain lebih praktis, ini juga menunjukkan rasa kepedulian kepada sesama. Jika tidak memungkinkan memasak, kita bisa menyalurkan daging kurban kita melalui lembaga resmi ya Bang Po ya. Ada beberapa lembaga resmi, salah satunya Basnas Bang Po. Lembaga ini telah lama menjadi kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan kurban secara amanah. Nah, dengan bersedekah, olahan daging kurban yang kita buat menjadi lebih bermakna. Nah, tak hanya untuk diri kita, tapi juga menjadi sumber kebahagiaan bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu.

0: Din.
1: Iya, Mak.
0: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
0: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tahu buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elanya, ribet amat dah.
0: Ribet apaan sih lu? Males amat. Dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elanya, jangan pakai kutukan gitu dong, ngeri amat. Emang kita maluin kundang apa?
0: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus, Din.
1: Iya nya, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.

0: Jakarta. Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya nih makanan kaya ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Pro 4 FM.

Sebenarnya ada sekelas info ya, Sahabat Budaya di sore hari ini ada perayaan Idul Adha pada tanggal 26 ini menjadi momen penting bagi umat muslim di berbagai negara di dunia. Durasi libur ini masing-masing negara ya berbeda-beda, mulai dari 2 hari hingga 9 hari. Dilansir juga dari berbagai sumber ya, pada hari Kamis 28 Mei 2026, Indonesia menetapkan 2 hari libur selama Idul Adha pada tahun 2026 yang terdiri dari 2 hari libur nasional dan 1 hari cuti bersama. Sementara itu sejumlah negara di Timur Tengah ya memberikan masa libur yang lebih panjang untuk masyarakat. Untuk terakhir ya, pemerintah Mesir ini menetapkan libur nasional selama 6 hari mulai tanggal 26 hingga 31 Mei 2026. Hari libur ini tersebut ditetapkan untuk pegawai kementerian, lembaga pemerintah dan juga perusahaan milik negara. Ya, sahabat sekelas info ya, Pasar Budaya di sore hari ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

balapan di Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk

2022 di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Ya sebenarnya ada informasi ya Mas Abdaya di sore hari ini ya, ada pengasipan menjadi pekerjaan penting untuk menyusun kembali ingatan tentang sejarah perjalanan Indonesia. Termasuk ya arsip-arsip ini, musik yang berserakan di tangan kolektor perlu diselamatkan dan juga dibuka aksesnya untuk publik. Tidak banyak orang juga yang memiliki kesadaran mengasipkan apalagi benda-benda lawas seperti piring hitam ya, sampai kaset pita. Paling ini kesadaran itu baru sampai mengkoleksi untuk kesenangan belakang. Namun ya sahabat budaya, ada sekelompok orang yang bergabung dalam irama Nusantara ini memiliki kesadaran untuk menyelamatkan arsip musik pop Indonesia. Irama Nusantara ini menjadi salah satu yayasan nirlaba yang konsisten melakukan kerja pengasipan musik populer Indonesia ke dalam format digital. Ada juga menjelaskan ya, sebetulnya ini ide awal untuk mengasihkan musik-musik lawas sejak 2003. Bahkan proses digitalisasi ini sudah dimulai pada tahun ini, pada tahun itu ya. Maka secara proaktif ya, kerja-kerja ini pengasipnya ini sudah dilakukan sejak 2 dekade lalu. Untuk dipublikasikan ini secara terbuka ya, dan bisa diakses oleh pada tahun 2013. Jadi sampai sekarang kita udah 10 tahun dan juga prosesnya masih sama dari awal pendirinya. Sejak awal ya, semangat awal kerja pengasipan musik pop ini yang dilakukan adalah membuka akses selebar-lebarnya kepada publik. Sebab itu selama ini juga musik-musik lawas ya hanya dinikmati oleh para kolektor. Meski sudah berjalan 1 dekade ya, namun Adit juga mengatakan kerja-kerja pengasip musik pop itu akan terus berjalan. Ia mengatakan juga tidak ada alasan untuk berhenti lantaran jumlah musik yang perlu diselamatkan masih sangat banyak, terutama di luar daerah Jakarta. Ya, satu sekilas info ya, bahasa perdaya di sore hari ini.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2020.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Ya, sebagai informasi ya, Bahasa Berdaya di sore hari ini ya, ada mengenali ya, adat, wilayah adat ini Hanimegbago. Jumlah provinsi di Indonesia ini segera bertambah menjadi 37 lantaran pemerintah berencana melakukan pemekaran 3 provinsi Papua baru di Papua. Ketiga ini provinsi ini yakni Papua Selatan ya, Papua Tengah dan juga Papua Pegunungan Tengah. Rencana penambangan ini provinsi ini diatur dalam rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan juga Provinsi Papua Pegunungan Tengah yang disiapkan oleh Badan Regulasi DPR RI dalam rapat pleno pada Rabu tanggal 3 April 2022. Dalam rapat pleno ini semua fraksi ini menyatakan setuju terhadap RUU tentang 3 provinsi tersebut. Ini ada Papua Selatan ya, ada Hanim ini dengan ibu kota Merauke. Provinsi ini akan meliputi 4 kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Boverdiogen. Beberapa suku ini yang mendiami wilayah Hanim ya, ini Marim Hanim dan juga Asmat. Yang berikut ada ya, Papua Tengah ini ada Megbago. Dengan ibu kota Timika, provinsi ini akan meliputi 6 wilayah yaitu Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniniai, Kabupaten Gogiai, Kabupaten Deyai, Kabupaten Intan Jaya dan juga Kabupaten Puncak. Suku Mei ini merupakan satu dari 5 suku yang mendiami kawasan pegunungan tengah Papua, selain juga suku Damal, Dani, Homoni dan juga Nugaga. Yang berikut ada Provinsi Papua Pegunungan Tengah adalah Lapago ya. Beribu kota Wamena ini provinsi ini akan meliputi 8 wilayah yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Maberamo Tengah ya dan juga Kabupaten Nugaga ini Kabupaten Torikara, Kabupaten Yuhukimo serta Kabupaten Yalimo. Secara umum juga kabupaten ini ada di wilayah Lapago ya, adalah hasil pemekaran dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Jayawijaya. Yang berikut ada juga ya sebab daya ada dari adalah pokok ini memiliki lebih dari 20 suku yaitu Dani, Dem, Nugawa ini, Ngali, Ngalum, Nibaro, Pesukmu ini juga Una, Orio, Karafia, Koraban, Kubel, dan juga Sela, Sarmi, Sali dan juga Nuga. Suku ini lainnya yang hidup di dalam wilayah ini dalam sukunya Nyayak. Mereka menempati wilayah di lembah Baliem sekitar kota Wamena ke arah Gunung Trikora. Ya, seperti informasi ya, Bahasa Berdaya di sore hari ini.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.
3: Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, sebenarnya ada informasi ya buat Sobat Budaya di sore hari ini, ada sejumlah daerah ya di Papua diketahui rutin menyelenggarakan sejumlah festival bahkan menjadi agenda nasional. Catat saja ya seperti festival ini, Danau Sentani, Festival Teluk Humblot di Jayapura, Festival Budaya Asmat, Festival Budaya ini Lembah Baliem, dan juga Festival Biak Munara Wampasi. Namun ya khusus di wilayah Pago ini belum ada satupun kegiatan festival yang terlihat menonjol dan juga bisa menyedot perhatian dan kunjungan wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Padahal ya wilayah Pago ini memiliki banyak keunikan budaya serta sumber daya alam yang bisa dikelola menjadi suatu kegiatan rutin berskala nasional bahkan internasional. Di Kabupaten Nabire ini memang ada kegiatan pesta seni budaya ya yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Namun ya sebab budaya kegiatan tersebut ini belum mampu ya mengeksplor potensi kekayaan budaya dan juga wisata di Nabire secara maksimal dan juga terkesan formal dalam pelaksanaannya. Untuk sementara itu ya sebab budaya wisatawan ini justru akan lebih senang jika kegiatan festival seni budaya dan juga wisata bisa langsung dilaksanakan di lokasi yang memang bisa dieksplor dan juga ditonjolkan kepada mereka. Satu contoh ini seperti keberadaan ikan hiu paus ya. Keberadaan ikan hiu paus ini menjadi daya tarik bagi para wisatawan dan juga sudah terkenal. Kecantikan ini ikan hiu paus ya, ini bisa jadikan festival misalnya tentu dengan memperhatikan konsep kenyamanan bagi para pengunjung festival serta bagi ikan hiu paus sendiri agar tidak terganggu. Selain itu ya sebab budaya ini juga untuk misalnya dengan menggelar festival kopi Moanemani langsung di Moanemani ini di Gioyai dan juga festival semacam ini tentang bread kopi Moanemani ini akan lebih terkenal dan juga dengan sendirinya akan mengangkat kesejahteraan para petani kopi, meningkatkan produksi kopi dan juga peningkatan pendapatan daerah. Ada banyak juga ya hal yang bisa dijadikan festival seperti kuliner Papua, noken Papua dan juga masih banyak lagi. Semua tergantung ya informasi pemerintah daerah serta pihak-pihak yang mau diajak bekerja sama dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan di Papua. Ya seperti informasi ya buat Sobat Budaya di sore hari ini.

0: selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita absen dulu ya. Albertus.
1: Siapa guru hadir?
0: Sudah rapi kan?
1: Sudah.
0: Oke, lanjut. Beto.
2: Siapa hadir pak guru?
3: Sudah rapi.
2: Sudah pak guru.
0: Pascalis.
4: Hadir pak guru.
5: Oh, pak guru lupa satu. Anton.
6: Hadir pak guru.
5: Oh, hadir. Oke, sip. Anton, topi mana?
6: Ada pak guru, topi tak ada ini.
3: Oh, iya sudah.
0: Oke, kita mulai dengan pelajaran pertama. Oke, dengar pak guru suara. Tidak. Anton.
6: Aduh pak guru, ini jaringan terbaik nih, mata pelajaran apa?

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Ya sebagai kita akan gabung ini ya, gabung di Pro 1 RRI Manokwari. Kita akan mendengarkan lagu-lagu Islami dan menantikan jam maghrib ini jam 18.08 menit waktu Indonesia Timur. Kita yang petugas ya akan pamit di ruang sahabat budaya, selamat malam dan sampai jumpa.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن

哎呦，那是啥呢？

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, Hari Raya Idul Adha menjadi momentum penuh makna bagi umat Islam di seluruh dunia. Di hari yang suci ini, umat diajak untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam dalam menjalankan perintah Allah SWT. Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga tentang ketulusan hati, pengorbanan, serta kepedulian terhadap sesama manusia. Melalui ibadah kurban, kita belajar bahwa setiap rezeki yang dimiliki juga terdapat hak orang lain di dalamnya. Semangat berbagi mengajarkan kita untuk lebih peduli kepada masyarakat yang membutuhkan, mempererat tali persaudaraan, dan menghadirkan kebahagiaan bersama. Dari pengorbanan lahir keikhlasan, dan dari keikhlasan tumbuh rasa syukur yang membawa kedamaian dalam kehidupan. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, Idul Adha juga mengingatkan pentingnya mengendalikan ego dan hawa nafsu. Manusia seringkali ingin diutamakan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi. Namun, melalui makna kurban, kita diajak untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati, tulus membantu sesama, dan mampu menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar. Semoga semangat Idul Adha membawa keberkahan, memperkuat iman, serta menumbuhkan rasa kasih sayang dan kebersamaan di tengah masyarakat. Mari jadikan hari raya ini sebagai momentum memperbaiki diri dan meningkatkan kepedulian sosial demi kehidupan yang lebih damai dan harmonis.

Idul Adha mengajarkan bahwa ketulusan dan kepedulian adalah bagian penting dalam kehidupan. Di momen yang penuh berkah ini, mari bersama-sama menebarkan cinta kasih, saling membantu dan memperkuat persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Adha, semoga setiap amal ibadah dan pengorbanan kita menjadi jalan menuju kebahagiaan dunia dan

0: Okay, 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Menekwari masih terus menemani teman-teman sahabat budaya dong semua di edisi malam hari ini. Dan sahabat budaya di mana saya dong berada, kita akan menemani sahabat budaya dong semua di part ketiga tentunya dengan serangkaian persembahan-persembahan terbaik dari program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari, khusus untuk semua sahabat dengar, sahabat budaya dong semuanya yang masih tetap stay di 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Manokwari.
1: Assalamualaikum.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

2008 di Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

2022 di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Maskot Kuswarawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Loh, anak papa belum tidur.
1: Eh, papa baru pulang kerja, pa?
0: Iya.
1: Papa lembur lagi ya?
0: Iya nih, lagi ngapain, nak?
1: Lagi ngerjain tugas nih, pa.
0: Tugas?
1: Iya.
0: Tugas apa?
1: Tugas bahasa, pa. Nih lihat, pak guru nyuruhnya buat rangkum mencerita daerah gitu. Terus diceritain di depan kelas besok.
0: Oh iya? Coba papa lihat. La Sri Menanti.
1: Lala Sri Menanti.
0: Oh.
1: Ai Mangkung, pah. Itu cerita daerah Sumbawa loh, pah.
0: Oh iya?
1: Iya dong. Papa tahu ceritanya? Pasti enggak tahu kan?
0: Ceritain dong, biar papa tahu. Ayo, ceritain dong. Kan sekalian latihan buat cerita di depan kelas besok.
1: Iya, kakak ceritain.
0: Asik, papa sambil tiduran ya di sini.
1: Awas lo ketiduran beneran.
0: Enggak, ayo dong mulai ceritanya.
1: Iya, jadi nih pak, di Sumbawa itu ada sungai. Namanya Ai Mangkung. Nah, masyarakat desa Tarusa pantang lo minum air sungai itu, pak.
0: Kenapa?
1: Ada kutukannya, pak.
0: Kutukan?
1: Iya, kalau diminum sama masyarakat desa itu bisa sakit. Terus rasa airnya itu pahit banget.
0: Cuma masyarakat desa Tarusa aja yang gak boleh minum.
1: Iya, pak. Mau tahu, pak, kenapa?
0: Mau dong.
1: Gini, pak, jadi dulu itu ada seorang putri yang cantik banget. Namanya Lala Sri Menanti. Nah, putri ini, pak, anak kesayangan Datu Palowe, pemimpin desa Jompang.
0: Desa Jompang?
1: Iya, desa ini kalau dari cerita yang kakak rangkum nih, itu adanya di sebuah bukit dekat Olat Pamanto Asu. Tahu, pak?
0: Bentar dah, papa buka Google Map. Lanjut ceritanya lagi.
1: Iya deh. Terus si Putri Lala Sri Menanti ini kan putri kesayangan Datu, pak. Jadi semua-mua dikasih baju baru, perhiasan, boneka, pokoknya semua-mua deh.
0: Sama dong, kayak kakak.
1: Apanya?
0: Kan kakak anak kesayangan papa. Semua-mua papa beliin, ya kan?
1: Enggak, papa gak beliin kakak HP baru.
0: Kan HP yang lama masih bagus, masih bisa dipakai. Kenapa harus beli yang baru, ya kan?
1: Tapi kan...
0: Udah, kok jadi bahas HP baru? Ayo dong, lanjutin dulu ceritanya.
1: Iya, terus nih, pak, Lala Sri Menanti ini tiba-tiba pengen makan udang, pak.
0: Udang?
1: Iya, udang. Ceritanya itu, kalau mau makan udang kan artinya harus nyari di sungai dulu. Terus nyarinya lama banget.
0: Oh, iya.
1: Papa ngantuk?
0: Enggak, lanjut dong ceritanya.
1: Nah, terus nih, Putri Lala Sri Menanti ini mohon-mohon ke papanya supaya boleh ikut nyari udang di sungai.
2: Di sungai itu berbahaya, putriku. Biar saja yang lain yang mencari udang itu untukmu.
3: Tapi ayah, aku ingin melihat mereka menangkap udang itu. Aku juga bosan di rumah terus. Izinkanlah ayah, aku mohon. Sekali saja.
2: Baiklah, putriku.
3: Terima kasih, ayahanda.
2: Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari amak dan inak bengkel.
3: Baik, ayah.
0: Nyari udang di sungai?
1: Iya.
0: Bukan di pantai?
1: Di ceritanya sih di sungai, pak.
0: Oh, terus?
1: Terus pergi deh si putri ke sungai.
0: Gitu aja?
1: Belum, pak. Di sini yang serem, pak.
0: Serem kenapa?
1: Jadi, pas putri duduk di sungai.
0: Putri duduk di sungai?
1: Di sungai?
0: Yakin duduknya di sungai, kak?
1: Iya nih, di ceritanya bilang gitu.
0: Kalau duduk di sungai, putrinya basah dong.
1: Oh iya. Oh, duduknya di atas batu dekat sungai, pak. Maaf.
0: Nah, gitu dong ceritanya. Biar lengkap. Nanti pak guru bingung. Kok putri duduknya di atas sungai?
1: Iya, maaf. Kakak lupa.
0: Terus, seremnya di mana?
1: Di sini, pak. Ada orang jahat, pak.
0: Orang jahat?
1: Iya, pak.
4: Hei, lihat. Itu putri Datu Paleo dari desa Jompang.
5: Iya, kau benar. Wah, cantik sekali ya.
4: Iya, cantik sekali. Tapi lihat, perhiasan yang dia pakai lebih cantik.
5: Iya.
4: Bagaimana kalau kita rampas?
5: Bagaimana caranya?
4: ikut aku.
0: Dirampok maksudnya?
1: Iya, Pak, dirampas.
0: Makanya Papa kan pernah bilang, kalau pergi jalan-jalan, pakai baju sederhana saja. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Nanti diikutin sama orang jahat, kayak putri ini.
1: Loh, kok kakak yang diomelin tuh bilang sama Mama? Kan Mama yang suka pakai perhiasan. Ih.
0: Oh iya, Mama ya, bukan kakak.
1: Bukan, Papa beraninya ngomel di sini. Coba depan Mama, sana.
0: Papa kan jaga perasaan Mamamu.
1: Alasan, bilang aja Papa takut kan sama Mama.
0: Ayo lanjut ceritanya.
1: Iya. Terus nih, Pak, orang-orang jahat itu menyerga putri Lala Sri Menanti, Pak.
0: Itu suruhan datunya mana?
1: Suruhan?
0: Iya, tadi kan katanya kakak putrinya pergi sama suruhan papanya.
1: Oh, entar. Kakak baca lagi ya. Ama sama Ina bengkel ya?
0: Iya, Ama sama Ina bengkel. Kok putrinya nggak dijagain?
1: Oh iya ya, kakak lupa lagi, Pak. Ntar, Pak, kakak baca lagi ya. Oh iya, gini, Pak. Jadi Ama sama Ina bengkel itu perginya nyari udang, terus si putri ditinggal sendiri, gitu.
0: Oh, pantes lah. Diingat dong, kak, ceritanya. Nanti teman-teman kakak di kelas pada bingung kalau ceritanya nggak lengkap.
1: Iya, maaf. Namanya juga lupa, Pak. Sorry.
0: Terus, habis disergap, putrinya gimana?
1: Mati, Pak.
0: Eits, bukan mati. Nggak sopan itu bahasanya. Yang benar, meninggal.
1: Oh iya, meninggal, Pak.
0: Kenapa? Kan cuma dirampas perhiasannya.
1: Gini, Pak. Jadi pas disergap sama orang-orang jahat itu, si putri kan nggak mau diem. Terus meronta-ronta. Tolong. Gitu, Pak. Akhirnya, orang jahat yang namanya Ua Nyawa itu mencabut parang, terus pes.
4: Apa dia tewas?
5: Iya.
4: Kalau begitu, buang potongan tangan putri ini ke sungai. Cepat.
0: Tangan putri dipotong?
1: Iya, Pak. Pakai parang. Serem kan, Pak?
0: Iya, serem, Kak. Makanya, kakak ingat, harus hati-hati kalau kemana-mana. Ajak Mama atau Papa atau teman-teman kakak biar nggak sendirian ya. Orang jahat ada di mana-mana.
1: Iya, Pak. Kakak tahu kok. Lanjutin ya.
0: Loh, masih lanjut ceritanya?
1: Masih lah.
0: Oh, terus?
1: Terus, Ama sama Ina bengkel yang nggak tahu kejadiannya, jelas kaget dong, Pak. Lihat putri udah tewas bersimbah darah. Apalagi papanya, Datu Palowe. Bener-bener terkejut, Pak.
6: Putriku Lala Sri Menanti, apa yang terjadi denganmu, nak? Kalian cepat cari siapa yang tega membunuh putriku. Cari sekarang juga.
0: Ketemu orang jahatnya?
1: Ketemu, Pak. Terus mereka dihukum deh. Selain dihukum nih, Pak, orang-orang jahat dari desa Tasura itu dan seluruh masyarakat di sana dilarang minum atau mengambil air di sungai Aik Mangkung itu, Pak.
0: Oh, iya.
1: Terus nih, Pak.
0: Masih lanjut lagi?
1: Iya, masih nih. Menurut cerita turun-temurun nih, Pak, tangan putri Lala Sri Menanti itu berubah loh jadi ikan tuna buntung.
0: Ikan tuna?
1: Iya. Jadi menurut cerita, ikan tuna ini bibirnya merah banget, kayak putri yang meninggal itu.
0: Maksud kakak, tangan yang dipotong itu jadi ikan tuna?
1: Iya, kenapa, Pak?
0: Papa tadi makan ikan tuna, dimasakin Mama.
1: Oh, ikan tuna rebus tadi ya? Kakak gak makan, Pak. Lihat ikan tuna itu jadi ingat putri Lala Sri Menanti deh, Pak. Kasian. Loh, Papa kenapa? Kok mukanya merah gitu?
0: Papa ke kamar mandi dulu ya.
1: Papa?

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Kakak tahu tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Oke, 96.7 MHz Prambat, suara budaya warna kuari masih terus menemani teman-teman semua. Sudah pukul 21 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Dari mereka 8, kita ucapkan selamat malam saja buat pace-mace, sahabat tinggal dorang semua di seputaran kota Manokwari, bahkan dong yang ada di kota Manokwari yang saat ini sedang mendengarkan Prambat era di Manokwari. Serangkaian lagu-lagu masih coba saya hadirkan ke dong punya ruang dengar, tentunya mengisi dong punya suasana malam hari ini untuk sahabat budaya dong semua yang dengan setia bersama kita di sini di Prambat era di Manokwari. Tentunya ada Mecimbiri dengan Kobisisye Kwaro, juga ada John Mofu dengan Toweri yang segera meluncur ke dong punya

Oke, 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Manokwari sudah 21 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam saja untuk sahabat budaya dong semua di mana saja dong berada, yang ada di seputaran Kawisan, ada keluarga Pedai, ada Om Cali bersama keluarga, juga ada keluarga Kri, keluarga Rumbin, ada keluarga Warikar, keluarga Rumfabe, keluarga Sabarove, keluarga Mufu, juga ada keluarga Jabarmasin, ada keluarga Les Nusa, keluarga Bajari. Semuanya selamat malam saja buat yang ada di seputaran Kowi. Jayapura hadir. Oke, terima kasih buat kakak Archie Diamond dari seputaran Jayapura. Ada Sevi juga, selamat malam saja dari Amerika 68 kita ucapkan. Dan semua sahabat dengar yang mungkin saat ini sedang mendengarkan siaran Pro 4 di mana saja kamu berada, harapan Lita semua dalam keadaan baik dan kamu tetap bersemangat ya menikmati libur panjang. Libur panjang bersama keluarga tercinta kira-kira dinikmati di mana ini? Lagi berangkat keluar kota atau piknik, atau ada keluarga yang datang liburan ke rumah, itu menjadi bagian tersendiri ya sahabat budaya untuk dong semuanya. Apapun yang dong lakukan di malam hari ini, mungkin yang baru saja menyelesaikan makan malam atau sementara bekerja sambil mendengarkan Lita bersama Lita di Pro 4 RR Manokwari, diharapkan lagu-lagu yang Lita putarkan untuk sahabat budaya dong semua nikmati di malam hari ini boleh menjadi bagian tersendiri dan memberikan suasana semarak ya, semangat, dan juga dapat menemani berbagai aktivitas ataupun kebersamaan yang tengah sahabat budaya lewati bersama orang-orang yang sahabat budaya cintai. Oke, masih akan hadir serangkaian lagu-lagu yang coba saya hadirkan buat kamu semua di malam hari ini, harapan bisa menghibur kamu semuanya.

So, kami tapping saja. Salam-salam dan juga kami yang mau request lagu, kira-kira lagu apa yang ingin kami request di malam hari ini bakal kita siapkan untuk sahabat Budi dan semuanya. Ada Wis Bakar dengan Malam untuk awal jumpa kita.

Okay, Wis Bakar dengan Malam sudah membawa kita di pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Silakan teman-teman yang mau bergabung untuk request lagu atau juga sapa salam, nanti boleh di tapping salam-salam atau juga lagu yang mungkin teman-teman dong mau dengar, silahkan ya, nanti coba Lita carikan, kemudian Lita putarkan. And then lagu itu spesial buat siapa? Kamu kasih buat siapa? Someone kah? Buat keluarga kah? Buat kamu punya sahabat kah? Silahkan teman-teman, silahkan bisa langsung tapping di live malam hari ini. Yang mau bergabung silahkan bergabung, dan juga Lita harapkan kebersamaan kita malam hari boleh memberikan nuansa tersendiri untuk sahabat budaya dong semua yang masih tetap stay tune di 96.7 MHz. Kita mau sahabat dulu yang ada di seputaran Buntung di sana, ada Umi, Aba, juga ada Bibi Ria, ada Bibi Rani, ada Ape, ada Apin, ada Farah, ada Jo, semua yang ada di seputaran Bintun di sana, yang ada di seputaran Tahiti ya, kalau tidak salah. Kalau salah ya udah nggak apa-apa. Pokoknya salam saja buat semua yang ada di sana. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, tetap bersemangat, dan oh iya, selamat Idul Adha dulu ya dari Lita buat semua yang ada di Bintuni. Semoga Allah memberkahi, memberikan anugerah berkah, kasih sayang, cinta yang melimpah, dan juga tetap ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan buat pendengar yang mungkin tidak sempat kita sapa malam hari ini, selamat malam saja buat kamu semua. Yang mau bergabung silakan bergabung, yang mau request lagu boleh request lagu, yang mau salam-salam juga boleh ya, silakan salam-salam. Yang mau bergabung lewat Facebook Pro 4 juga boleh. Yang pingin gabung lewat chat RRD Digital juga boleh ya teman-teman, silakan bergabung bersama Lita. Atau yang langsung mau kontak Lita di nomor ponsel Pro 4 di 08129971044, nanti boleh bergabung untuk request lagu atau juga sapa salam edisi malam hari ini. Jadi silakan buat teman-teman semuanya yang mau bergabung, yang mau request lagu atau juga yang mau salam-salam, yang mau kirim salamnya lewat Facebook Pro 4 ya, di inboxnya Pro 4, messengernya Pro 4, nanti boleh langsung dikirimkan salam-salamnya. Atau yang mau bergabung via WhatsApp, atau yang mau on air langsung bersama Lita, bisa kontak Lita di nomor ponsel 08129971044. Pendengar Pro 4, sahabat budaya di mana saja dong berada, Lita masih menantikan kebersamaan dari teman-teman sahabat budaya dong semua. Dan satu nomor lagu coba Lita hadirkan untuk teman-teman sahabat dengar sahabat Pro 4, masih dari Wis Bakar. Ini sama sih suka dengar Wis Bakar pun lagu nih. Yang mau dengar lagu yang lain silakan, boleh dipilih lagu apa. Ada Wis Bakar dengan Setia Dalam Diam untuk pendengar yang mungkin saat ini sedang stay tune bersama Lita, yang jauh di sana atau yang ada di seputaran kota Manokwari, yang menikmati kebersamaan dengan Pro 4 dari Manokwari, selamat malam saja untuk kamu semuanya. Ada Wis Bakar dengan judul lagunya Setia Dalam Diam. Tetap setia meskipun kau mencintai dia secara diam, kau suka dia secara diam dari jauh. Wow. Okay, Wis Bakar, Setia Dalam Diam untuk semua sahabat dengar, sahabat budaya yang masih stay tune di 96.7 MHz Pro 4, suara budaya Manokwari.

Okay, antara nyaman dan cinta ya, itu yang Ona bilang. Kira-kira kan pilih yang mana? Kan pilih nyaman atau kan pilih cinta? Itu menjadi bagian tersendiri ya, sahabat budaya, teman-teman semuanya. Kita mau sapa dulu yang sudah bergabung. Ada siapa? Ada Kian Wabisar, ada Sambal Mantah. Kakak request lagu dari lagunya Miko Pela, judulnya Hano Marogo. Oke, akan diputarkan ya. Tidak dispesialkan untuk siapa begitu, Ian, atau juga buat someone, atau buat teman, buat sahabat, buat rekan-rekan kerja. Nanti boleh di tapping ya. Kira-kira lagu itu dispesialkan buat siapa. Silakan buat teman-teman yang mau bergabung sama Lita lagi di request lagu, atau juga sapa salam, nanti bisa langsung di tapping saja. Kira-kira lagu apa yang pengen kamu dengar. Dari Ian katanya lagu tadi spesial buat semua yang mendengarkan perompat di malam hari ini. Okay. Mudah-mudahan semua terhibur ya. Lagunya sudah saya siapkan, akan diputarkan untuk Ian dan semua yang sudah disapa oleh Ian malam hari. Silakan teman-teman yang lainnya yang mau bergabung di via WhatsApp juga boleh, 08129710444. Nanti bisa gabung bersama Lita. Yang mau gabung juga di chat RRI Digital juga, Pro 4 RRI Manokwari, nanti boleh di chat saja ya, boleh kirim-kirim salam, nanti akan coba Lita bacakan. Atau yang mau langsung gabung di Facebook Pro 4, silakan ya. Silakan teman-teman boleh bergabung, nanti akan kita bacakan atensinya satu per satu. Siapa saja yang mau disapa malam hari ini boleh menyapa ya. Spesial buat semua katanya lagu yang sudah request oleh Ian tadi. Oke, sambil menunggu kebersamaan dari teman-teman sahabat budaya yang mau bergabung bersama Lita di request lagu dan juga sapa salam perempat dari Manokwari, kita dengarkan satu requestan yang sudah di request oleh Ian Wabisar dari seputaran Timika ya, buat semua yang sedang mendengarkan Pro 4 RRI Manokwari untuk edisi Manokwari. Lada Waropen kabo, dari tadi tong suku putar Lada Waropen ini satu album. Tong suku kirim juga untuk Wiyama, buat Waribo, sudah suku kirim banyak-banyak. Tapi kalau kakak mau request lagu lagi, boleh, silakan. Selamat malam untuk keluarga Bapak Ucu Sawaki, buat Usi Olin, buat Ivi, buat semuanya ya. Ivi itu ikut Brasil toh. Oke, buat kakak Ucu silakan, kalau mau request lagu Waropen, lagu apa, judulnya apa, nanti Lita coba carikan insos, tolong cari di sini. Oke, buat menghibur semua keluarga yang sedang mendengarkan Pro 4 dari Manokwari. Kita dengarkan dulu satu lagu yang sudah request oleh Ian dari miliknya Miko Pela, judulnya Hano Marogo, untuk semua sahabat dengar, sahabat budaya yang ada di seputaran Kota Manokwari, dan buat semua yang sering stay tune di 96.7 MHz.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: karena rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
1: Bilang itu asal-asal orang bikin saja.
2: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang, tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur, salah satunya rumah kaki seribu.

0: Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Meya, Hatam, Moile, dan So. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meya, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Kalau Meya itu harus mod. Mod. Mod itu baru jelas. Mod Meya. Mod Meya itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Ini dia cari pohon yang begini, maka dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah. Maksud orang tua itu supaya tiang tengah yang dikatakan tiang nomor satu itu harus tiangnya masih punya akar-akar untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tiang tengah dulu, baru sudut-sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang Meyak itu tiang tengah itu disebut moroj. Moroj berarti sudut sana sudut sini, itu nomor dua.
0: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
1: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa, ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuhan tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan, terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
0: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki 2 pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan. Tali rotan untuk mengikat dan daun tikar sebagai atapnya.
1: Atapnya tikar yang di ya di gunung-gunung di hutan-hutan itu mereka bawa biasanya kan di lakukan dulu baru dorang apa lipat-lipat dulu baru dijahit. Nah, dijahit itu baru nanti disusun mungkin dari sana sampai di apa di atas ini mungkin di 50 ke 25 bengkawan ke apanya. Nah, yang dijahit-jahitan itu baru bisa mereka tutup dia.
0: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
1: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan, jadi dia punya uap-uap, misalnya daging-daging kababi yang dipotong, tiup-tiupnya punya sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
0: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja dapat mendengarkan siaran kami dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan berbagai rangkaian acara siaran untuk Anda di sepanjang hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Kita berpisah dengan harapan suka kembali pada siaran esok pagi di pukul 4:57 waktu Indonesia Timur lewat pemancar FM frekuensi 96.7 MHz. Segenap kru kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya penyiar Anda Yulita Kray, Bung Hendry Suhendra selaku operator, rekan-rekan penyiar Pro 1 dan Programa 2, teman-teman di pemancar RMI dan pemancar Maribi mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap semangat untuk sobat budaya yang masih harus melaksanakan tugas sampai tuntasnya nanti. Akhirnya sahabat budaya dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, Papua Barat, terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Program 4 Suara Budaya Manokwari.

Sahabat Budaya, selamat pagi pendengar di mana saja berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari kembali menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini. Hari ini Jumat tanggal 29 Mei 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Sama ikuti acara siaran dan terima laksana nasional kita. Sekali di udara tetap di udara. Sekali mereka tetap merdeka.

0: 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

1998 di Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk

2022 di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfa.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku Tuama.
7: Saya orang Batak.
8: Saumpai Wanda Moipai.
9: Ayah Lapi Robiaki.
10: Saamarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompak, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Pro 4 Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

0: Panitia Pildun RRI.
1: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2020.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Ya, sebenarnya ada skill info ya bersama Daya di pagi hari ini. Ada warga Rusunawa ya KS ini Tubun menyambut antusiasi pembagian daging kurban dari Kementerian Perumahan dan juga Kawasan Pemukiman atau PKP. Sejumlah warga ini mengakui baru pertama kali merasakan pembagian daging kurban merata sejak rusun berdiri. Salah seorang ini penghuni rusunan ini, KS Tubun Rina, mengatakan pembagian daging kurban ini tahun ini menjadi pengalaman berbeda bagi warga. Ia juga menyebutnya sebelumnya pembagian kurban ini belum bisa dirasakan seluruh penghuni. Rida juga yang tinggal ya lebih dari 2 tahun di Rusunawa tersebut mengaku bersyukur dengan adanya kegiatan kurban tersebut. Menurutnya juga program tersebut ini membuat seluruh penghuni dapat merasakan kebersamaan saat Idul Adha. Tidak hanya warga Rusunain, juga warga sekitar mengaku pembagian daging kurban ini sangat membantu kebutuhan ekonominya. Ia mengatakan juga harga dagingnya saat ini cukup mahal di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Menurutnya juga pelaksanaan kurban ini di Rusunawa KS ini Tubun dilakukan agar lebih dekat dengan masyarakat. Selain ini pembagian daging kurban ini panitia ini juga menyediakan sekitar 2.500 nasi kotak bagi warga yang hadir pada kegiatan tersebut. Ya, sebatas sekilas info ya buat sahabat budaya di pagi hari ini.

laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Informasi tersebut akan mengisi warta berita pagi ini hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 dan dirangkai dengan informasi aktual lainnya. Selengkapnya saya bersama Primanita Sari. Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menegakkan Republik Indonesia Abdul Mutiwin tiba di Manokwari, Papua Barat, Kamis tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia Timur. Kedatangan menteri ini didampingi sang istri bersama rombongan disambut Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Bamini, Bupati Manokwari Hermus Indah juga Wakil Bupati Manokwari Mugiono, unsur Pokapimda, pimpinan OPD serta penjumlah pejabat daerah di Bandara Endani Manokwari. Prosesi penyambutan berlangsung meriah dengan penampilan tarian adat Papua dan tradisi injak piring sebagai bentuk penghormatan kepada tamu penghormatan yang datang ke tanah Papua. Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menegakkan RI dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda pendidikan di Kabupaten Manokwari. Agenda pertama ini peresmian unit sekolah baru atau USMB SMA Muhammadiyah Konservatorium Manokwari di kawasan Arfai. Pada kesempatan itu juga dilakukan

0: ditutup dengan peletakan batu pertama pembangunan SMA Negeri 4 Manokwari di kawasan SMP Negeri 27 Manokwari. Sebagai salah satu sekolah penerima bantuan revitalisasi pendidikan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat pembangunan sektor pendidikan di Papua Barat, khususnya meningkatkan sarana dan juga prasarana pendidikan di Kabupaten Manokwari. Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menegakkan Abdul Muti menilai kehadiran SMA Muhammadiyah Papua Barat dan juga menjadi rujukan pembangunan pendidikan berbasis lingkungan di tingkat nasional. Sekolah tersebut dinilai menghadirkan konsep pendidikan yang juga menginspirasikan nilai keagamaan, kebijakan pendidikan nasional, dan juga budaya lokal Papua Barat. Hal ini dikatakan oleh Prof. Abdul Muti pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2006, yang menyebut bahwa konsep Convertential Unity School yang diterapkan Muhammadiyah menjadi terobosan penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Menurutnya, SMAKO ini tidak hanya hadir sebagai sekolah baru, tetapi juga membawa identitas dan juga karakter khas yang membedakannya dari sekolah. Ia menegakkan juga sekolah harus menjadi ruang pembentukan budaya belajar dan karakter peserta didik, bukan sekadar tempat transfer ilmu pengetahuan. SMAKO juga diketahui menjadi satu-satunya sekolah terbasis school ini milik Muhammadiyah di Indonesia. Karena ini sekolah tersebut menjadi bagian dari penguatan amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, khususnya di kawasan timur Indonesia. Abdul Muti juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga jajaran Muhammadiyah atas dukungan terhadap pembangunan sekolah tersebut. Ia menyebutkan juga proses pembangunan berjalan lebih cepat dari target yang telah direncanakan. Laporan bersama Putra Arianto.
1: Mengintegrasikan visi teologi Muhammadiyah atau al-fiqh al-bi'ah, fikih lingkungan Muhammadiyah, dengan kebijakan pendidikan nasional dan dengan kearifan serta kekayaan lokal bumi. Tadi bumi kasuari ya Pak, bukan cendrawasih ya.
0: Ia juga menambahkan pengembangan SMAKO sejalan dengan arah kebijakan pendidikan Presiden Prabowo Subianto yang menitikkan beratkan pada penguatan karakter peserta didik selain capaian akademik. Kementerian ini Pendidikan Dasar dan juga Menegakkan Lanjut Abdul Muti ini juga menetapkan kawasan Indonesia Timur sebagai prioritas pembangunan pendidikan guna mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan nasional. Laporan bersama Putra Arianto.
1: Kami dorong untuk juga dapat dikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia. Dan argumen kami yang berikutnya adalah karena ini wilayah Indonesia Timur yang merupakan bagian dari kawasan yang menjadi prioritas kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar kualitas dan layanan pendidikan semakin merata.
0: Selain juga pembangunan sarana pendidikan, pemerintah mendorong lahirnya generasi yang memiliki kecerdasan ekologis dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya juga pendidikan berbasis ini, konservasi ini menjadi penting di tengah tantangan perubahan iklim dan juga kerusakan lingkungan. Muhammadiyah Papua Barat meresmikan unik sekolah baru SMA Muhammadiyah. Kompetensi SMAKO ini Manokwari dirangkaikan dengan pembukaan rapat kerja wilayah Rekuin 2 Muhammadiyah dan juga Asia Papua Barat. Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2006, peresmian ini sekolah berbasis kompetensi tersebut dihadirkan Menteri Pendidikan Dasar menegakkan dari Abdul Muti bersama jajaran pemerintah daerah dan juga warga Muhammadiyah. Laporan bersama Ria.
2: Muhammadiyah Papua.

0: Barat meresmikan unit sekolah baru SMA Muhammadiyah Conservation atau SMAMCO Manokwari yang dirangkaikan dengan pembukaan rapat kerja wilayah 2 Muhammadiyah dan Aisyah Papua Barat, Kamis 28 Mei 2026. Peresmian sekolah berbasis konservasi tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Muti bersama jajaran pemerintah daerah. Ketua PWM Papua Barat Mulia Dijaya mengatakan SMAMCO hadir bukan hanya untuk menambah jumlah sekolah di Papua Barat, tetapi menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan hidup melalui pendidikan. Menurutnya, sekolah tersebut dibangun dengan memadukan nilai Islam berkemajuan dan kearifan lokal masyarakat Pegunungan Arfak.
1: SMAMCO adalah titik temu yang indah antara teologi Islam berkemajuan dan kearifan lokal Papua. SMAMCO adalah replika mini dari Indonesia yang inklusif. Di sini, 60-70% siswanya adalah anak-anak asli Papua dan non-Muslim. Muhammadiyah di Papua tidak sedang menanam sekat perbedaan, melainkan sedang menenun sajadah kemanusiaan yang universal melalui jalur pendidikan.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Muti mengapresiasi hadirnya SMAMCO sebagai sekolah Muhammadiyah berbasis konservasi pertama di Indonesia. Menurutnya, konsep sekolah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang sesuai dengan potensi daerah dan budaya lokal.
2: Dan argumen kami yang berikutnya adalah karena ini wilayah Indonesia Timur yang merupakan bagian dari kawasan yang menjadi prioritas kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar kualitas dan layanan pendidikan semakin merata. Visi kami adalah pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta dan merupakan penjabaran dari astacita keempat Bapak Presiden, di mana beliau berkomitmen bahwa dalam masa kepemimpinan beliau 5 tahun yang pertama ini, sekolah-sekolah yang ada di Indonesia seluruhnya dapat kita perbaiki dan kekurangan layanan pendidikan kami juga penuhi dengan pendirian unit-unit sekolah baru.
0: Lebih lanjut, ia menegaskan pemerintah terus mendorong pemerataan layanan pendidikan, khususnya di wilayah Indonesia Timur dan daerah 3T. Pendidikan berbasis konservasi juga dinilai penting untuk membangun kecerdasan ekologis generasi muda di tengah tantangan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekretaris Daerah Papua Barat, Haji Ali Baham, mengapresiasikan kontribusi Muhammadiyah Papua Barat dalam mendukung pembangunan pendidikan melalui berbagai amat usaha yang telah berjalan di daerah tersebut. Hal itu disampaikan Ali Baham ini juga saat menghadiri peresmian SMA Muhammadiyah Konservatif Smakon Manokwari di kawasan Arfai pada Kamis tanggal 28 Mei 2026. Menurutnya juga hadirnya SMAMCO ini Manokwari menjadi bukti nyata komitmen Muhammadiyah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Barat. Dihadapkan juga Menteri Pendidikan Dasar dan juga menegaskan, Ali Baham juga menegaskan pemerintah Provinsi Papua Barat terus berupaya memperluas layanan pendidikan hingga ke wilayah-wilayah yang masih terbatas aksesnya. Ia juga menyebutkan juga pendidikan menjadi kunci utama dalam menciptakan generasi Papua Barat yang memiliki daya saling, karakter kuat dan juga kemampuan menghadapi tantangan masa depan. Ali Baham juga menilai pendirian SMAKO ini Manokwari sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan pendidikan menegakkan bagi masyarakat Papua Barat. Khususnya generasi muda ini belum sepenuhnya memperoleh fasilitas pendidikan yang memadai. Ia juga berharap sekolah tersebut ini berkembang menjadi lembaga pendidikan unggulan yang tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga untuk membentukkan karakter dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Laporan bersama Putra Arianto.
4: Berilmu dan berakhlak mulia kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah, Papua Barat teruslah berjuang dan berkhidmat untuk umat dan bangsa. Pemerintah Provinsi Papua Barat siap berjalan bersama dalam membangun Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri. Asta diri.
3: Selanjutnya menghadiri peresmian Sekolah Sekda Papua Barat juga menyambut baik pelaksanaan rapat kerja wilayah Muhammadiyah dan juga Aisyah Papua Barat yang dinilai sebagai forum penting dalam menyusun program-program organisasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia berharap juga hasil rapat kerja terhadap tersebut dapat memperkuat sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan juga pemerintah daerah dan mendukung pembangunan di Papua Barat.

mewakili Gubernur Papua Barat, Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham menyampaikan apresiasi kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah dan juga Asisa Papua Barat atas kontribusi dalam memajukan pendidikan di tanah Papua. Hal itu juga disampaikan saat peresmian unit sekolah baru SMA Muhammadiyah Manokwari yang dirangkaikan dengan pembukaan Rakewil 2 Muhammadiyah dan juga Asisa Papua Barat di Manokwari pada Kamis 28 Mei 2026. Alibam ini untuk mengatakan Muhammadiyah ini selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan pendidikan. Kesehatan juga dan sosial kemasyarakatan ini menurut keadilan SMA Muhammadiyah Manokwari sebagai unit sekolah baru menjadi bukti nyata komitmen Muhammadiyah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua Barat juga memiliki komitmen kuat meningkatkan akses yang kualitas pendidikan di seluruh wilayah Papua Barat. Peresmian USMD SMA Muhammadiyah Manokwari dinilai sejarah dengan visi pemerintah dalam memperluas layanan pendidikan, menegakkan bagi putra-putri Papua Barat, khususnya yang belum sepenuhnya terjangkau fasilitas pendidikan memadai. Alibam juga untuk berharap sekolah tersebut tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu mencetak generasi yang beriman, berakhlak mulia dan juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, hidup sesuai semangat konservasi yang diusung sekolah tersebut. Laporan bersama Ria.

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, termasuk yang ada di Papua Barat, telah membuktikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan hanya melalui dakwah dan keagamaan, tetapi juga melalui pengembangan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Kehadiran SMA Muhammadiyah Conservation SMAMCO Manokwari sebagai unit sekolah baru adalah wujud nyata semangat Muhammadiyah.

0: hidup masyarakat Papua Barat. Menghayari juga sambutan ahli bahwa ini menegaskan pemimpin ini pemerintah Provinsi Papua Barat untuk terus berjalan bersama Muhammadiyah dan juga asisten dan juga pembangunan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat dan juga mandiri.
1: Harapan kami bahwa kurikulum ini dapat dipraktekkan di jemaat sehingga dapat menjaga, mengantar, melindungi, mengarahkan anak-anak kita yang ada di jemaat untuk lebih mengenal Yesus dan memiliki iman yang teguh kepada Yesus. Yang diajarkan adalah bagaimana orang mau ajar itu anak-anak dengan menggunakan alat-alat peraga yang ada sesuai dengan urutan kelas. Dan kelas-kelas ini dibagi dengan usia. Jadi ada kelas yang untuk bayi, ada kelas untuk anak-anak yang masih kecil, kemudian ada kelas sampai kepada dewasa. Jadi kegiatan ini tuh dari usia anak 0 bulan sampai dengan 18 tahun, yang terbagi dalam 7 kelas.

0: Ketua Panitia Pemotongan Hewan Kurban di Masjid Nurul Kohibi Amban Permai Sidarman mengatakan untuk pemotongan hewan kurban ini di hari raya Idul Adha tanggal 27 Mei 2026. Hewan sapi ini dikurbankan sebanyak 5 ekor di mana jumlah itu terdiri dari 3 ekor berasal dari warga masjid, 1 ekor sumbangan dari salah satu bank BUMN dan satunya lagi dari pemerintah daerah. 5 ekor sapi ini dipotong dan juga hari raya kurban 2026 dibagikan kepada 200 lebih warga penerima daging kurban baik-baik jemaah masjid tetapi juga diberikan kepada warga sekitar dan juga non muslim serta mahasiswa yang tinggal di kos-kosan yang ada sekitar masjid. Laporan bersama Rani.
1: Karkas, hati, limpa, lambung, dan usus. Untuk pemeriksaan yang pemotongan pertama yaitu sapi jantan baik semua dan pemeriksaan yang kedua pada hati itu ada cacing. Jadi saya sudah menyuruh bapak ibu yang di sini untuk pisahkan. Kalau ada cacing kita pisahkan supaya tidak boleh dikonsumsi. Kita arahkan mereka supaya tidak boleh dikonsumsi.
0: Ratusan pelajar ramaikan lomba penaan personi yang digelar pemengati HUT Teluk Bintuni yang ke-23 tahun. Laporan bersama Dina Rianti.
2: Ratusan pelajar turut ambil bagian dalam lomba panahan yang digelar untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23 tahun pada Kamis 28 Mei 2026. Peserta tidak hanya berasal dari wilayah kota, tetapi datang dari distrik pegunungan dan pesisir. Salah satunya adalah peserta Boas Orocomna dari SD Negeri Morombui, Distrik Merdei, mengakui bahwa ini adalah momen pertama kalinya ia mengikuti lomba panahan bersama teman-teman dan gurunya. Ia harus menempuh perjalanan kaki selama 5 jam menuju ibu kota distrik demi mengikuti perlombaan tersebut.
3: Ikut panahan atau tidak?
4: Baru satu kali ini.
3: Latihannya gimana? Hari-hari suka main panah di rumah?
4: Setiap pagi.
3: Itu pakai panahan dari mana?
4: Bikin sendiri.
3: Tapi sudah bisa?
4: Kita tes dulu.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Morombui Kadir mengatakan dirinya bersama dua guru lainnya mendampingi 6 siswa untuk mengikuti lomba panahan dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Teluk Bintuni. Ia menjelaskan para siswa sehari-hari berlatih memanah saat jam istirahat menggunakan alat panahan tradisional buatan sendiri. Meski dengan fasilitas sederhana, semangat para siswa tetap tinggi untuk mengikuti perlombaan.
5: Karena kita dari Morombui itu jalan kaki sekitar 5 jam ke kampung Kemudian lagi naik mobil sampai di Kabupaten Teluk Bintuni. Pengikut lomba panahan itu ada 6 siswa. Selama

0: sudah 3 kali ada pengadaan lomba di Kabupaten Teluk Bintuni ini, tapi baru hari ini dari SD Negeri Maruboy ikut bergabung di lapangan GSD ini. Karena supaya satunya sekolah juga sudah terkenal, biar dapat juara, tidak dapat juara, yang penting kita sudah bisa bawa siswa SD Negeri Maruboy bergabung di kota ini untuk mengikuti lomba panahan.
1: Ketua Panitia Porseni Kabupaten Teluk Bintuni Simon Kambia mengatakan peserta panahan tahun ini berasal dari berbagai distrik seperti Tembuni, Merdi, dan Kataro. Mereka datang mewakili sekolah masing-masing untuk memeriahkan porseni dalam rangka HUT ke-23 Teluk Bintuni. Simon mengatakan lomba panahan dibagi dalam 4 kategori, yakni kategori siswa SD, SMP, SMA, dan umum atau panahan tradisional. Total peserta mencapai 153 orang, terdiri dari 60 siswa SD atau MI, 53 siswa SMP atau MTS, dan 41 siswa SMA atau SMK.
2: Untuk sekolah-sekolah yang ambil bagian yang tadi kategori SD, SMP, SMA, SD, SMP itu juga banyak beberapa dari luar kota,
3: luar kota,
2: dari distrik. Di Tembuni ada, Merdei ada, di sebelah juga ada Kaitaro.
1: Melihat tingginya minat pelajar terhadap olahraga panahan, Simon berharap para pemenang nantinya dapat mewakili Kabupaten Teluk Bintuni dan Papua Barat pada kejuaraan tingkat nasional. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian sekian sepekan silam pagi ini bersama saya Prima Nitasari.
5: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

0: Jo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasih yang ini.
3: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
4: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Ya sebenarnya ada informasi ya buat sebenarnya di pagi hari ini ya. Ada siapa sih yang suka baca cerpen, novel dan juga puisi? Angkat tangan ya. Tahu kali ini kamu saat kalau tulis-tulis ini seperti cerpen, novel dan juga puisi itu termasuk ke dalam karya sastra. Di artikel ini ya bakal dibahas secara lengkap soal karya sastra ini, mulai dari pengertian, fungsi, jenis-jenisnya juga, unsur dan juga hingga contohnya. Karya sastra ini populer yang bisa kamu jadikan referensi, jadi apa yang kamu bisa siap untuk masuk ke dunia. Ini apa itu karya sastra ya? Kita mulai dari yang paling dasar ya dulu, yaitu pengertian karya sastra ini. Karya sastra ini adalah hasil ungkapan ekspresi manusia yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau juga lisan. Di dalam ini terkandung ya pikiran, perasaan, pengalaman, imajinasi hingga pandangan hidup seseorang terhadap dunia di sekitarnya. Karena itu ya sebab budaya karya sastra ini seringkali tidak hanya sekadar hiburan ya, tetapi juga cerminan kehidupan manusia. Berikutnya ada tokoh-tokoh di balik karya sastra juga ya. Ini sekarang kita kenalan ya dulu ya sama beberapa tokoh yang penuh punya andil ya bagi besar dalam dunia sastra. Baik di Indonesia juga maupun dunia, beberapa tokoh yang di balik karya sastra ini yang banyak dikenal antaranya ada Sapardi Djo Damono ya. Adalah seorang pujangga ditengungkan kebangsaan Indonesia. Sapardi ini dikenalkan melalui berbagai puisi mengenai hal-hal sederhana namun penuh makna kehidupan, sehingga juga beberapa di antaranya sangat populer ya baik di kalangan sastrawan maupun khalayak umum. Dalam dunia ini kesutraan Indonesia ini Sapardi ya dipandang sebagai sastrawan angkatan 1970-an. Berikut ada Pramodaya Ananta ya. Ini merupakan tokoh legendasi yang dikenal lewat karya-karyanya yang kritis terhadap situasi politik dan juga sosial di Indonesia. Ada berbagai novel ciptanya ini seperti novel Bumi Manusia ya, menjadi bukti nyata betapa kuatnya daya pengaruh karya sastra dalam membuka mata pembacaan. Yang berikut ada Chairil Anwar ya. Kamu pernah tahu ya atau pernah membaca puisi terjudul Aku. Puisi itu juga adalah karya sastra. Cari Chairil Anwar ini seorang tokoh penting dalam dunia puisi Indonesia modern. Puisi ini Chairil Anwar ini dikenal penuh semangat dan juga syarat ya dengan ekspresi kebebasan. Ada juga ya William Shakespeare ya. Ini dari tadi udah tokoh-tokoh sastra Indonesia. Ini juga ada tokoh sastra ya dari luar negeri, ada enggak ya? Ada juga dong dari Inggris, kita juga punya William yang terkenal dengan drama-dramanya seperti Romeo and Juliet. Sampai sekarang juga karya ini masih dipelajari di seluruh dunia ya, untuk utamanya mahasiswa yang berkuliah di jurusan sastra. Yang berikut ada fungsi karya sastra juga ya, sebagai salah satu sarana sastra ini berfungsi untuk menyampaikan pembelajaran yang berhubungan dengan budi pekerti maupun nilai-nilai luhur dan juga budaya dalam satu masyarakat. Ini ada fungsi estetika ya, karya sastra ini memberikan estetika ini atau keindahan dalam bentuk bahasa. Lewat disik ini unik yang dipilih dengan hati-hati ya, pembaca bisa merasakan keindahan tersendiri saat membacanya. Berikutnya ada juga fungsi edukatif ya, banyak yang karya sastra ini memang mengandung nilai-nilai pendidikan atau pembelajaran yang dapat dijadikan sarana edukasi bagi pembacanya. Kita juga bisa belajar ya banyak dari tokoh-tokoh dalam cerita karya sastra tanpa harus mengalami secara langsung. Yang berikut ya, sebab budaya ada juga fungsi sosial ya. Karya sastra sosial ini menjadi media untuk menyampaikan kritik sosial, politik maupun budaya. Kita bisa membaca novel ini cerpen ya atau juga puisi untuk membantu kita melepas stres dan menyegarkan pikiran. Membaca karya ini sastra juga dapat kita lakukan untuk sekedar mengisi waktu luang dalam kehidupan sehari-hari.
Yang berikut ada fungsi etis ya. Karya sastra ini juga mengandung fungsi etis ini, yaitu fungsi moral dan etika. Artinya juga isi suatu karya sastra yang tidak akan jauh dari moral dan juga etika yang berlaku pada zaman di mana karya tersebut dibuat. Atau tersebut juga dapat dilihat ya dari perbedaan antara karya sastra lama dengan karya sastra modern. Ini contohnya ya, sebagai contoh ini coba kamu memperhatikan karya sastra lama dan juga misalnya cerita Siti Nurbaya. Cerita ini juga banyak mengandung etika dan juga moral pada zaman tersebut yang tentunya sudah jauh ya berbeda dengan etika dan juga moral zaman sekarang. Yang terakhir ada jenis-jenis karya sastra ya. Ada prosa ini. Prosa ini adalah karya sastra yang membentuk narasi bebas. Prosa ini biasanya menceritakan kisah tokoh-tokoh dalam kehidupan sehari-hari. Prosa ini dibagikan menjadi tiga, yaitu ada novel, ada juga roman, ada juga cerita pendek. Kalau novel ini adalah karangan prosa ya yang panjang dan juga mengandung rangkaian cerita kehidupan seorang dengan orang yang di sekelilingnya dengan menjolongkan watak dan juga sifat setiap pelaku. Yang berikut ada roman ya. Roman ini adalah karangan prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Roman ini lebih banyak membawa sifat-sifatnya zamannya daripada drama atau juga puisi. Yang berikut ada cerita pendek ya. Cerita pendek ini, cerita pendek ini atau yang biasa disingkat cerpen adalah cerita yang biasanya dituliskan hanya sebanyak 10 halaman. Atau juga bahkan juga ada juga kurang dari 1,5 halaman. Jika novel ini dapat menceritakan lebih dari satu kisah tokoh ya, cerpen ini juga biasanya hanya berfokus mengisahkan satu tokoh saja. Untuk cerpen ini biasanya banyak ditemukan di majalah, surat kabar atau juga situs media sosial. Untuk puisi juga ada ya, drama sastra lisan. Puisi ini adalah kasastra yang menetapkan pada keindahan bahasa, rima dan juga ritme. Atau untuk drama ini juga adalah karya sastra yang ditulis untuk kemudian dipentaskan ya. Pusat ini fokus dalam sebuah drama terletak pada dialog antara tokohnya. Yang terakhir ya ada sastra lisan ya. Sastra lisan ini merupakan bagian dari sastra lama yang banyak beredar sebelum masyarakat mengenal tulisan. Contohnya ini sastra lisan ya, antara lain seperti pantun, gurindam atau cerita rakyat yang disampaikan dari mulut ke mulut. Kalau untuk contohnya drama ini ya, karya sastra ini berupa drama antara lain seperti Raska Pelangi. Kalau untuk puisi ini ada contohnya ya, ada pemikiran secara padat dan juga estetis. Ya seperti informasi ya bahasa budaya di pagi hari ini.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Ya sebenarnya ada informasi ya, baca berita di pagi hari ini ada seni sastra ini ya merujuk pada karya-karya kreatif yang dihasilkan dalam bentuk tulisan yang berfokus pada apresi emosional, pemikiran dan juga pengalaman manusia melalui penggunaan bahasa yang keras dan juga artistik.

Seni sasar ini melibatkan ya pengguna kata-kata kalimat dan juga struktur naratif untuk menciptakan karya yang menginspirasikan, merangsang dan merangsang imajinasi dan juga membangkitkan perasaan pada pembaca atau pendengarnya. Untuk beberapa karakter ya utama dari seni sastra ini ada ekspresi emosional. Karya sastra ini seringkali ya digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan emosi, perasaan dan juga pengalaman manusia. Penulis ini menggunakan bahasa yang kaya dan juga metaforis untuk menyampaikan nuansa emosional yang kompleks. Nah, berikut ada kreatif juga imajinasi ya. Seni sastra ini menuntutkan kreativitas dan juga imajinasi untuk menciptakan cerita, karakter dan juga dunia fiksi yang menarik dan juga menginspirasikan pembaca. Yang berikut ada penggunaan bahasa yang khas ya. Seni sastra ini menggunakan bahasa dengan cara yang unik dan juga artistik, seringkali melibatkan penggunaan gaya, metafora, simbolis dan juga figuratif lainnya untuk menciptakan efek estetik yang mendalam. Yang berikut ada juga untuk refleksi kehidupan manusia ya. Karya sastra ini sering merefleksikan kehidupan manusia termasuk konflik, perjuangan, kegembiraan, kesedihan dan juga kompleksitas hubungan antara manusia. Yang berikut ada keterbukaan ya terhadap berbagi perspektif ya. Seni sastra ini memungkinkan penulis untuk memprolaksasikan sebagai tema ide dan juga perspektif manusia sehingga memungkinkan pembaca untuk memperluas pemahaman mereka tentang dunia dan juga manusia. Seni sastra ini dapat mengambil berbagai bentuk ya termasuk puisi, prosa fiksi dan juga non fisik, drama esai dan juga berbagai bentuk tulisan kreatif lainnya. Karya sastra ini dapat dinikmati dalam bentuk tertulis, lisan atau juga visual dan juga memiliki pengaruh yang mendalam dalam budaya dan juga kehidupan manusia. Yang terakhir ada pengertian seni sastra ini menurut para ahli ya. Ada beberapa pengertian seni sastra ini menurut para ahli. Ini ada menurut semi ya. Sastra ini adalah bentuk dalam hasil karya seni kreatif yang objeknya itu manusia dan hidupnya menggunakan bahasa yang merupakan medium. Yang berikut ada menurut Panuti ya Sudirman ini menjelaskan bahwa sastra ini adalah karya lisan atau tulisan yang memiliki berbagai karakteristik ya keunggulan seperti organisasi pengerjaan keindahan juga konten dan juga ekspresi. Berikutnya ada menurut Ahmad Badru ya sastranya adalah kegiatan seni yang menggunakan bahasa dan juga sejumlah simbol lain sebagai alat dan juga imajinatif. Berikutnya sebab daya ada juga menurut Eaget Leton ya sastra ini adalah karya tulisan yang bagus yang merekam bentuk bahasa ya dibuat aneh setiap hari dengan cara yang berbeda dengan bahasa yang diiringkas. Yang berikut ada menurut Plato ya sastra ini harus ya menjadi contoh alam semesta dan juga sekaligus modern realistis. Oleh karena itu nilai sastra ini akan lebih rendah dan juga lebih jauh dari dunia ide. Yang terakhir ya ada menurut Aristoteles Torres ya, ini sastra ini adalah kegiatan lain melalui agama, sains dan juga filsafat. Ya seperti informasi ya bahasa budaya di pagi hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta